0: Jagasum tun, mahun, quatten adarute, adarute, gammon. Aukna, I have never gone to Gunit, quatten, I baku jarak, doisu, echenangit. Tamatum can to rasp neawa, need to know what a minute. Doi su tamana ila putu doi chali itu doi utfakumukut aukuna anhtokashan kangin kshuni kinnikmuk doi su tamana kinnika itu huangkutni wiitakan aukuduna wai anhtokashatun Chukut kita kau duduk ayu takut ni kan sudah kau cuk tua way. Jauh kan bukas tu nuk kan sepani. Tauna ni cuk ni uluku kau sekayu tang bahuluku nasunau nane taman atau nbesha. Kenki kum taylam nuk awai kan hutukui. Ayo kutus tukwek kaudu da. Jadi su atas pahuk nagi. Biyuik suki. Doatan su ayuk ni duki. Tama na trastik na yagam di langkhtuk. Takwam gin kutu da. Espeti su. Jadlelgni. Ila te tawam bin hukluki espetsnik. Iduktoi mayuklu te bifknati wat num yacht kluden. Uhinga umi biungan runga sin rung. Tamam da titiuden kutukut tjadlemnik. Maitu ichnem nun aukuna Kai mumi iul khmkhne in khudit. Li taku huluku. Kwaten sukan katgawai. Aipan umi ukwa aksiskan. Uni sukunai khpuknaku. Doi sutauna aipak shiznun imenat kiituk. Kwani kwafini tukni wasamni. Kwankuta amsakhtun kwane kanra kamta. Kwaten antukut. Akkai mumi a angayukat anatsu ikhneten piduhluki akhluduki supeakamhtki kandlas kandlasat. Unnoam kata asakhtahtukkina. Ila betul akukut ni tak sumi nak pikatkan, naung nak fknagi unisuki. Doi suawai jadi mikirungki mi piunani. Doatun jadi aipak sed kuasuk aipak nredling ramta kwangkuta. Iusuput ijuk doi nan ramun takwam. Jingluki huangkutnik binrungnakfknata ilamni. Tamana chasni tlaagaput. Awai akuna kanakhtukasha sikhumthut ituktoi huangkutnun. Tuotin yukhtarau yukumta ayukhtiklinniukut ilamta takwankingunratun. Ila put tifu rafgnaki tawam iduktoi huangkutnik muriskluta awai aukuna imna kiksikia kamjatayukluku aipang rrim aipani kiksikluku pikuni nipaunat kuita taksinniuk. Toi sutsalita
1: Yung pingat nilang tisknago, unitak sukupik kiyo. tamanatoy chalikhoni ifnat magut knaklutun anglitut yugut laqubu ipnaktawam pikkiuqtiqutin takfiugut kiuqtiqutin angtuhikan niktarlaina yutut nikilinut tamanatammai qannugutkuraala lxat chalikhoni chiulirimgamta araigmi qannut qalutawatin ignaputhuq pisciungata yurutksaunaki pikista unakhoni axtaqhlukkhoni watin yurutlaqumtkiixuqwani ignaput ignanta chiulsugluta nangtaqkun nangtaqkan nangtaqkan khani yurutsaqti qaputhuq qaishinta pischigata putuqtamana chalikhani yurut kiurluki yuaminnat natatni yurutaqluki piksaunaki pisqluki
2: qayagoqaqtan qutuq
1: okay
0: kita kaya gaw dragwa Dosh.
3: Good morning, Mary.
0: Good morning.
3: Good morning, Apudin.
1: Good morning.
3: Kuya, nataw na kanakitlugo. Asamun pika ang hama ito Apudin pati ito atusko po Kuya, nakutin tama ko nagsirak lutin umiyok ilaik ni tayo ma pagtung ka kuto hum kanrutak ka uhaf kut ni takka kaput ahum kito kans kumaya kamkin kiwayo kami yut amlchit ni tunilrit tayo ma ni tskumalo ki kisak putlo tayo ma totong pinrit kilakpid Piksay kilret nito mamakiyon rishani aspo na magsipat nitsin. Asawang pikang kama tugam kanro tay may kapay lakpat.
1: Ya, tama na
3: Kuyana.
1: Kuyana.
3: Bye.
1: Iya, uyan na. Ихна момк имкут англитарка хони улгуяклугут сали англитар умьортқфқар лукиттарам тай пинақлуни юрутиақақуна рам тай такфи юрутлақумт китсақфиурут такфиурут киртиқуқут таллухан ауна уйурмақаанлха Facebook kakuna, walo kakanaksununa. Imumi anak ng tukalhani. Anaka ikayo yakto kalha katungan sa umiyak ni Ruyumi lamatsatayuskan Kuinga tali kihak makani auluk sait kham ko tuman sa auluk kahit kulo ko nang asin ay tahlusan. Tasta o tahlunuk pipikaso nunang kangaman ni hutami o tahlunuk. Anamata kunuksak sunuk tawam ta pipika chupuksan o tahlunuk. Tuman Jalak tisuyak sa jalak sa kito suyak sa paksu ko jalak at tao na anak ako sa kaluku aluk sa kusog. Tostoy nisukutay ng taknilu ko ang mga kasutoy askak ng mi ayaw sa ni ang mga katali ang anak ng mi katali ayaw sa ni tayo na huwag asupis kani. Tostoy around 11, around 10, 11. Read Tagalawa. Tingmam read Tagalawa. Tolstoy, Nisha Wadden. Agam good and good scotchy. Awai Huktakish Han. Anranunita. Anaka. Kasukanut, Charishoni Iluka Una Anistasotuma is an erica was written Tamakajavaita. Nee, so what? Awai Anranran Unita is an erito milk cramkito upaksarum in a career sang a matin being a dupont. Kan xutait ko malutan tupaw malrahtainan. Tostoy tupaw malrahtainan aspa ko miyok kam usagul usagul at anlo matinpinga may arist si kanga siyok po natik sa magtoy na sulutik. Tosu kung kanin magsireak haluk at lukmamat kaya gawat na wagulot kaya gawat ko kaya gawat ng ilahat ko to ay askan tang suka kaya kiko kina ka jimin ng kuklo ko dalhin nulagan kanoot siniluk ay pat uyuwa ko na yun resko niluk itstamatin Tälrik, allvarligt ärligt. Då står i senare omjök kamtki osagliku. I stugut maten unna panne kärktsagallra i senare suttali. I senare kannot kakpurnaki. Bukutlu illai kanot kakpurnati. Kanxut kun kanot kliku. Anistasu saamit suku kukaskaak. Isnäri sutamakam kaavakalut. Tamana assituk. Chalikhoni unauku haka. Facebook liisrmini maatin piikuna. Iluunik nga chali. Tuko nilo ko kanotak lagi tama kung jali tatam dun. Watnsoy si mchiu kufti nunani asani. Kansu chipikati apskit chiu chiumk. Ilay katoy nasun ilay katoy tamagam nasun ito nasun risot.
2: Kaya gawakht ang kahit
1: okay.
0: Kaya
4: gawakht ang kahit ako. Yeah, kung kaya magkikita kaya gawakht ang mulga ko. Yasikto ako kung wala ka pa sa kung kaya ako sumdaman. Asin lang ako. Tama sa tokan ng pagkuluto magyayos kakuti siguro niyo. Tama sa yakuta. Ikaw ako ako sa pagiging ako kuta. Asin lang ako tama sa kanakala ako kanakala ako ibigay ko ay awalito ay kanakala ako sa kisah na ibigay ako sa magkutay pa ng takaw ko sa pagsakot si kamot ng takaw na ay tama ko yung ako na magot mo sa toko kasi mo kami kasulat na ito kasi ay pabini toot nito ay kung masabit ko na yung patakot na bitro na nabukot ko yung tawag. Tokso. tai pai pakukan ija mulai kita dah kutuk. Mas matuk dasam cimai dasam cikal nyot. Tuk dasam sejuk tu. Dasam gurih tu dasam suar yuwa. Kini kup sejuk dasam gurih tu. Aku dapat tiup kopi tu kan sekarang dah mulai pernah sekarang kata cepat. Nama tu mungkin kau tu ni tu ni pun kau yang kritik. Naku jadi paling tapak ada kau pasti. Tapak ada kau. Jadi set mereka, bahu kita ada tuh tiada kritik mereka. Aku tu yang penawi. Minta mai pagi aku naik pagi ngok. Jago mai pagi setiap kita yuk main tu. Aku tu ada ciri orang kandar tu. Jadi ni tiap kau ni kau pilih kan ni tiap muka satu. Video berikut saya tunggu dulu. Apa kesimpulan? Sok banyak sih. Apa kuncak? Apa kuncut? Apa cara tu yang sangat sulit tu yang sangat. Apa di tuat lupi dan malih tiada. Kini saya tunggu dulu. Ia sesuatu yang tidak inginkan. Ayok dulu. Apa yang aku tunggu kami? Tambah tambah sok dalam kecil dan kandung dan kecil sok di bawah kuni. Sok kecil sok tiada. Pasir kalung. Tak aku mana uskulu. Jadi kalau tuh kalau aku tiba malas keluar kereta, kalau kita tu macam itu pun. Bagi kalau tuh banyak yang licau kalau mana orang. Jadi aku tiba dengan kalau kau tuh datang kalau bos. So kalau licau kalau kau nak kubi, kita kaya kau licau kaya kau penat. Kita datang kalau bos. Jadi kalau sport ketawa aku, kalau aku sokong, kalau supir lelak. Pilih sahaja. Asyik ni kalau di Spanyol, di Katarin kubu, kaya orang si kacau. Tuak tuai, mai tuai, anggrek tuai, kaya orang pisau. Asyik lagi orang aku tuan kan rute pici, tuak tu kau lu kunci. Anggrek tu orang kunci sana, betul tak tak si kau. Tuai tu berakat penyakit. Awak faham kan? Kami kan satu, semua kami talk. Jadi kami tu, tadi kami tu hari itu waktu. Aku tak asyik lagi waktu pergi ke tempat aku jual dulu. Jadi bawa tu kita kalau tahu kan aku tu. Awak dah tahu tu kan? Saya punya pergi tak kita lakukan punya tak tak. Bicu tak mampu. Tuat tuat saya aku, tuat saya paku tegu. Kesemua hidupnya aku dah sok kenali. Aku bukan terus mesti kawan kita orang saya paku tegu. Mesti aku mulut, ada aku susah untuk kau tuh. Tuat tuat sungkem ada tu aku nak cium. Aku lawu aku tunggu saya paku kandri. Ada aku nak cium semua aku kudas semua tiada aku tak tuh kau. Hakka kiga, tentang hakka kiga yang paku cuci. Jam sepinga yuk cipu kucik lain pakun kalau pernah masuk kita nak kiri itu kan sih sudah kuda kuda saya tahu pakun tawat tawat lah pakun kan tawat tawat lah yuk jam jam ini wakil ni bukan kacat malah takkan pada kata lah kita bukan yuk kuda itu saya pun tahu ni pakun aku yang wika kucik tahu ni lah semua kuda kalau kita masih kuda kalau kita kuda Atuk sok aku cium kan kau itu tak picit. Ia batuk tin picit kan aku tu kalau aku sok saya kecil. Kini kau itu batuk sok kini kata kan pun kap sah aku cium kau tu. Tapi kita ni apa orang licik sama licik orang wat. Kau kita ni apa pun kita sah wat kita wat. Kalau kau tak sedar kau ni apa orang kita tu sok kaki ka. Jika yuk kalau aku kuih macam kalau aku tu zaman itu macam dah sini, pasti aku kuih aku ambil semua dia tu ni. Ia cuma itu kapas. Kamu yang jaga sedikit itu aku tu, cipu kuat sangat aku. Kini kuih tu tak cipu kuat aku tu. Itu aku tak, itu aku tak tu. Kuih macam kalau dia kuat sangat tu. Kalau kau milih kalau tak ada orang kuih aku tu, kuih aku tu kuat sangat sangat. Apa orang tempat sini? Kau kan cakap orang tempat sungguh memperlihatkan sahaja. Kau ni kan, mana awak tempat ni cuma dalam sahaja. Kau ni cuma itu cuma. Kau kau yang apa pun kau cakap macam tu.
1: tangam chali piska khay ngali ke chap khay chuki tak kun toy tang khna tu yuk ta ga ya khuk shakh shuk ai pakku tak toy ta na yuk kan ho kan ho kan ho tum haati ana kan mash mashu ana ma anna nakhu kan ho khofi na yi kan
0: ho kwa mit chakun re tam ken ne tab ngakka tak ya na sayuk ya ni chasakh puka kunam chakkhan akkanang
1: ngakka ki kan ko ta chasakh na ta
0: Ketakutan kagum kuni ni tuh nilaran calut samerit nriskan kuatin cakpi cekukut biskut kumtu aku kaya gasuk kau ya ukuk kita kau pihce.
1: Okay.